0: كتايا كتايا كتايا
1: mungkin orang nak abarin telefon dia tu kan aki kawari dari mana nak Vodafone tak kuat kan nangai device promotion
0: kerja anda ke yang tengen telefon ah fine nak telefon kau orang kau je AO6 telefon app telefon nanti buat apa pun berwawa nak kon tapi buat apa pun berwawa the model E14 nanti buat apa pun berwawa nak kon tapi buat apa pun berwawa ah tapi warik aku kena telefon nak kata Ryan Taylor aika apa Boya kita yayo.
2: Ya, ipun ka wa murala net bu kita wa yu ai kame akura.
1: Iran kin na beran. Oh ye kita kan ipo bo narun.
0: Kapo ang kai. Wo wa amay yo san on the kilom de bakan ipo. Yon nam ka wa on telepon.
2: Ya. Ote po ba inde embe sa QR amere kin na pe rom den me 1% de bakan ipo. Yon dinani na ko tayan dari bol na.
1: Ata uro inda in tabo. Ipaka mani iro wiya kara ipairiki. Oh Vodafone backing wakan met clinic.
0: Yai na ba inan ka Nana mana betul tuan tuan? Dari tak kita versus sport complex. Begini banyak orang orang mana? Telefon iya. Tuan aja aja kekau orang mangan dengan water phone. Ada kau makan yang aja. Begini program kekau ini nama.
2: Ya, jangan ya buku kita wan.
0: Ah, Nico, pasal mana yang ni? Ayah pakai ni buang kai water phone yang orang nak mana telefon. Saya kita baca eh. Ikan orang pakai phone nam babu kita wan. Yang tu babu kita wan.

0: Vodafone.
1: Nah, kami era kasta masih kukurai Vodafone ni kata nota. Bayar kan wang amen kapungan aku na ne service yon the recharge.
2: Ini bukan sini benda nama ye. Sini benda negeri tu di Wakanda.
0: Yo, amen. Enak je lo. Ayah kataya, kataya, kataya.
3: Ingin orang na, eh, parin teleponnya. Tuan aki aki aki kawalin dari mana? Nako, Vodafone. Aku wakan nama ini. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejauhan dengan telepon, ah, parin nako telepon. Kapu angkai je AO6. Telepon, eh, pakai telepon. Nanti debu baru api meruwa, nakon debu baru api meruwa. The model E14. Nanti debu baru api meruwa, nakon debu baru api meruwa. Ah, tapi wari, aku kita ada telepon ni kata. Ryan Taylor, aika apa? Kena bawa kita gua boleh kita jayu.
1: Ya, itu kau murah, ane tu bawa kita gua. Yu, aika ni aku rasa.
3: Ira jin negaraan, oh ya itu pakai nipu, bau narun.
0: Kau angkai, bawa amai yau sen, ane lagi rom dia pakai nipu. Yang nam kau wonder pon.
1: Ya, tu bawa ini embesa QR, ane lagi nape rom dia mewan persen dia pakai nipu. Yang di nani nak kita yang telepon nak.
3: Atau Ryan Taylor tahu, nipa kau mana irau dia cara ipa iri. Oh. Vodafone backing wakan met greening.
0: Yai na ba inani kai na na mane batu matua. Dei tak met best sport complex. Begini ba ndo ngono na. Telefonia to wana aki aki ke khora mangan na Vodafone. Are ko wakan na ngaya. Begini wakam ke kai na.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
0: Ah, niko. Pasal mana dah yang ni? Ayah pakai nipu orang kai buat telefon ni orang nak nak telefon. Saya kita pakai eh. Ikan orang pakai telefon nam bubuk kita wan. Yang tak bubuk kita wan. Yang

Pentingnya tanah orang yang Maori FM aja nampai nain. Narai mungkin itu orang orang itu menerima ini wawa. Menam tapi nak orang orang meyai. Nah, tapi metan pun dari sekolah ni nanti ni kira narai ayu ke? Tetapi ayu, anak penting metan dengar dengar orang orang meyai kata nua tarapota kini makuri. Okay, apa pun tu kau orang orang ni nanti tetapi meyai nanti ayu. Sena mengangan tuwari DJ William meronan. Ini memang kunai yang apa itu korana neiterita.

0: Water stop kamu.
1: Nah kami yang rasa mas, aku kurei water phone ni kata nota. Paye kamu angan men kapungan aku nanda service you under recharge.
2: Tapi tu mesti dapat nama ye. Sina pera negeri tu lima kata.
0: Ayo amai, anda kiri. Ayah kataya, kataya, kataya, kataya. Kataya.
3: Mungkin orang orang ayah parin teleponnya. Tuan aki aki aki kawalin ada mangan nako. Vodafone tak kuwakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kau yang tengen telepon, ah fine nako telepon. Kapu angkai je AO6. Napona ayah pakai telepon. Nanti bubar wabi meruawan nakon. Nanti bubar wabi meruawan. The model E14. Nanti bubar wabi meruawan nakon. Nanti bubar wabi meruawan. Ah tapi warik. Aku kira telepon ni kata Ryan Taylor. Aika apa kapa kapa kapa kapa. Kena bubu kita gua boleh jadi tu jayu.
1: Ya, pun kau murah lah net bubu kita gua. Yuai kami aku rasa.
3: Ia jin nabe an. Oh ya itu pakai nipu. Bubu naron.
0: Kapu angkai. Bubu amai yo seven. Anak lagi rom tu pakai nipu. Yang nam kau wan telefon.
1: Ya, tu bubu ini embesa QR. Yang nere kena pakai rom ten mewan persen tu pakai nipu. Yang di nani nak kau tanya telefon nak.
3: Atau rai ini tapo. Nipu kau mana? Irawi akara ibairiki. Oh, Vodafone backing wakan met green.
0: Ina bay ina ni kai na na mane batu ma tua dey tak met peso sport complex e bugini ban ndo ngona na telefonia do wana aje aje ke khawara mangan da water phone are ko wakan na ngaya e bugini wo kham ke kai na na
1: ya jani apo bugita wan
0: ah neko so men dai ngai aya pakan ko ngai water phone yon na ngona telefon sagi de baka e ke khawara pa e phone nam bob

0: awana na rung rung response ani kwas pasana ora yakin na kiu kan tani ngapa me ta ta rang kanet rung rung ani rom andi tai na be yung kan ni nang tauro ni pismain kami on is to one me wa ke ta boro wo wa awa is to one me wa ngka ya ma ro iterain ani sna pismaya ra mantara bon ipukem kere kona ka ukira
1: Mary.
0: Maya, Mary, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te
1: dice?
0: ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?
1: ¿Qué
0: te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué
1: Aya, kan le, jauh nang amu apa nama kita terkeroi. Siki, nama mai makin mai kibu mai ruya usuh aje kibu. Ini mai ruya mana katanya, jangan kibu, orang ni kibu ni katanya, anak kita terkeroi. Jauh koru koru makin, jauh kita terkeroi ya usuh aje makin, awang tu hari nama tahu ya, jauh nara ni mai ruya, nasional katanya, kain makin ni katanya, anak kita terkeroi. Jauh koru koru dari dari. Tapi mungkin aku tak kira ini nak kau yang kau nak kawal itu ni macam ni. Kita ni bersuara itu ni macam ni. Ada di nak kau yang hari ni mari ada kita face mesti buna. Ada nanti ini berani tato kau ya. Mana siapa ada nanti mereka nak. Oh, arah rumah ni ada nadi. Kita ni maju tapi mana ikhmi mereka masih ni. Kita ni nak kau ni macam ni. Mai tapo na ko tapo na on dita kina kain jadi mai ni ko on dita kina kain keu ya ake kain na usawa kina na tin na lau ane dari tiga kain kena kain kita jadi jadi mai ni ko jadi mai ni ko tapo nu ya jero ro ko ni jangan cara wa ya pun nangari kau kat kira ai na ko tinau meta meu kita jojo ane pun dita kira ai ibu kiri mai ni kena ni asal ibu kira ya men pokro ai sebangai ibu kira ane dari tiga kira ai ane kapa jadi ayah ibu kira Karena jawabannya ni benar tu, dia ni maling tokas tak, orang nasia, ada semua, anak benar tu beroy, orang yang tak pernah nikau. Jadi tanya kan ni, puron nana war itu war, tanah yang nasu war itu war jenis, nana tak punya mission jangan nauru, anak benar tu beroy, kaya nasi mara, ayo uci, naya tak boleh jangan nauru kaya, anak kau lebih pintau ya. Anak saya ni tak apa ya, kan? Tiga orang ini tak pernah. Karena, ya rukori kira, ya rukori kira ni, yang aku tiga orang ini nak guna siwar ni, tanya mesti, yang ada ini kau ni, anak saya ni tiga orang ini tak pernah. Orang yang ini tak pernah, tanya ini tak pernah. Mau melayu untuk principal, specific ni, kat sana tanya ini kau ni, anak saya ni tiga orang ini tak pernah. Ayah dan mama ni, senarai ni baru, anak saya ni tiga orang ini tak pernah. Atau yang ini dia kau ni, wakil ini ini, mekah ini kau ni, anak saya ni tiga orang ini tak pernah. Ayuh ini tak pernah. Tapi hari makin tidak tahu yang mana pun ada jualan yang asli ni kan? Bangkun ni barang lagi engkau, ya pun dengan apa kita kerja ini kan? Mesti tahu ya. Tapi pada mana ada ni mangari tersirah. Ini nanti kerja ini dah itu, pun orang asli ni kan? Harus tahu mana ni. Ini pun aku tak mana sih nawa. Sebenarnya ni kan? Ini macam mana kau ni? Nanti ni kan? Anak berhenti kerja ini kan? Orang tani ini nanti kerja waste ni kan? Aini orang mana? Anak berhenti kerja ini kan? Berita ke mereka wasman, berita ke mereka tani kamar lagi, arah tani kau macam arah kau skill gear, anak berhenti kerja ini kan? Oh, sini aku aja, berhenti kerja ini kan? Kau ini tu bapa nak kau, macam mana hari tu berhenti kerja ini ni? Nak kau ni, kau kurapa? Oh, yang anak berhenti kerja ini nak kau ni mana? Kau berhenti kerja ini, ini apa berhenti kerja ini? Oh, era parik berhenti kerja ini, orang ini tak ini kan? Kau ni je, ayah si ayah ni. Jadi hari ini ni aku berhenti kerja ini kan? Kau ni orang lemah kuri, kuar jenis. Kanjui bosin kan? Anak berhenti kerja ini. Tapi ayah kau aku, okey ni, nukir kami yang kami untuk bayar yo. Anak berhenti kerja ini, ni kerja ni kain, three forty. Anak berhenti kerja ini bayar yo. Orang ini bukan kerja nak kanjui begini kuat. Anak berhenti kerja ini, oh, anak berhenti kerja ini kerja orang ini. Tapi cara mana kerja ni? Ayah, berhenti kerja yo. Harap betul ni awak dan saya yo. Oh, berhenti kerja itu sekarang aku mana? Eh, aku betul ni ini. Tapi mak.
0: Ay nang darap na pang kwede sa kakatikiroy giya ka nga kurang papanaroy nam tapo tipikay ni kuray na nun ti tameroan ti tapakantay ayo kunapon titikiroy kakyaw na nunguwa ke pa amkatikiroy kaya kukanakoy hapon ni penendong ti amkura kinikapene amusu prorom, ari kiti rom ari emene na pangkay na nami chinki, na kawato na pwede panan kakatikiroy, na ko inay na nuntame ron ti tupakantaya yu. O, sana, kamawa ari kiti rin, sana mga pungwa kina, kung busmaya rata ripun, hake na pun ti meto ari kinoro ni ira, ina nuntame, awan di kikanuan ti tupakantaya yu. Kuna meuri, utarabon meya.
2: Kuna meuri, utarabon meya. May mayana.
0: May mayana. Mayan ko yung mayana. Ayot isrek na ko yung. Te jaiwi, erikin kayo ba tawana na tabi ayang at ipota kibukinte meuri nyo ang mape. E se kaya kairwa mayana.
3: Ay, fan.
0: Apa na hani kira ngisro ayani. Ako kanako ang katikiro ay mayana.
3: I am going to get a little bit of a Sinaninya ko yani ni putun na ini ari ni yo ni na o wanu kura kini te ni ka te ni o ya pun ka te kira yari au suna da ji yo ni putai dari sanine ye sanine ni ku o pun ngkeri ki te ni wa kya
0: Ako nang darapa na pang kwede sa rorona ina pinam tapo yon may yana. Ina nanti kanon nara ni may wakya yu. Yapon kakatikiroy ko na pene iku. O yapon kakatikiroy yari kaya kwasta na pene mga huring iya nam katikiroy. Ina nanti teitan kanon nara ni may wakya yu. Ante mito nung urami dari kiyo ina nanti meron ti tepakan tayo yun sa mga rakyat yon kawain ang roro kontuki na hay punong mapuy may suwaroy ti timinis si mini may wakit yon kawain ang roro kontuki na kanon nara kapakan tayo yun ngayari na punong wakit na kung bismay di kiri tapi wara tarapun ipukim na pang kwerik kukan ronay nam tapin kung rame yay kuna may ulit sa may wakit ako tarapun may ya
2: kuna ulit sa may wakit ako tarapun may ya
0: Ay, karaw tiya ka man ako na utarapon na yung kes, di po yung mga pun tukiraw na. May ang enanis na timetori kinuwakin ako, na pun pusmayri ka ratarapon na kina timetori na pinroro na yung inanan ti, teitan kanuan ti, kanuan ti bakantaya yung.

mengelangariki nimewa tetiakan ke kana rono pe bunti betona pe nako sara tarapon hasna pakina kondai tana kote kana nara rap kantai yo kaya puni tetana pero ini mewa ke na angari kita pe wote tai

Gilipes, mai makin nak korre. Jauh nundai na, tawaki, me panta. Epeh rumah di nak kon namni na waki ente wikaiyo. Mente pota ki bukinti meuri. Aku tu kiora kini manga na. Ada tapi mete ora ki. Ente HIV yon nepera, ay gilipes. Tak mete tua tu pota ki bukinti meuri jauh nata. Kita tapi WHO, pati HIV. Ngai yang kai tu kona mai pokon ora ki. Ada erigpa, anak tapi yang pota kinti meuri jauh nata. Eka tau tau wakipa, enak kun temai saya. Apa ini mewah? Tetapi mereka tuan itu million masih yang kai, aika asa ni boleh mewi yang nanti orang kayu. Oh, inakun apa ini tetapi mereka wanu itu million masih yang kai, aika ati mereka tuan ini mereka nanti orang kayu. Nda penin wau tengah wapi mewah. HIV, ero tak cian nape penin? Ani nana napa? Si ti mereka tuan ini mereka nanti orang kayu. Ya serape? Di bosi nanti mentera bota kipu kinte mewuri cian nape? Bayi apa tapi wau? Nde pete pegi? Inora kiri kira kini masih nanti HIV. Ya ya, narun tepe APC. Ari siwa kani mengaya. Yoni kini pasal orang orang buat rekening masing tiap orang kayu. Idu iya ke asen susu. Ya ingka idu amen naika asen kama tua agi pa. Erika idu iya ti cahili. Oh iya I tak tahu tahu pa. Enapun iya ini ke kira kene masia. Aika hari idu iya tiap orang kayu. Kai pun iya iya ika ti metuan suai susu. Aika ika wa iya ika. Ekuana nibusi iya tiap orang ti cahili. Tuwana. Turu taita ingka punganan. Neira naika asen kapunganaki. Wowa. Takam memme meirun desina. Aye iru na HIV, tenua, temaguri me ikuaki, digi temaguri me terala, awa, tebe ne nipure aye kimeno nakia kapongan antakontam, asina kangan kawareleki apusin tiara kayu, katei me tua desuoi bukin ataki na, pakopakaya me tiara kayu, kawareleki aye pun katoka kapongan antirutai tai aye kimeno kia kapongan neila neika asen kapongan aki, kapongan tenangua nipai taya kukumakuri, aye me te ikuaki. Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kantam ini nanti tain TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku meram asit mana? Jika orang apa? Eka kawan kita apa? Mone payah nanti susu nanti HIV itu uye pikuku. Awan nanti apa? Apa kaya nanti orang kayu? Ayo susu ada enak mana orang asia? Ada orang ni beritahu apa? Enak kita kalau nanti HIV. Ibu kita kamera tata yang orang orang nanti HIV. Data kita obsin nanti HIV. Jangan bantara pon nanti susu ni mewah wowah wowah tak korban uye suawa na wanita bahuri. Eta uroi obisi nti HIV ni karawa tisisu nti HIV. Ote meroroa ayonus mea uraki aki yareki ilo uye ti HIV. Samone paia merurungira men ti uraki e ti HIV. Yon anumariri kibusina, yon apela e gilipes.

kani gilipes may makin na korre tiyon unday na tawak na panpa e pero mga ginakon namni na wakian tuwi kayo mente po tagi bugin ti mauri ako tugi ora kini mga na arita pi mati ora ki hati HIV yon na pera ay gilipes e kami tuwa tapo tagi bugin ti mauri tiyon na pa kiti WHO pati HIV ngayon kay tuwa na may pokon ora ki ari erig pa anata pia yang po tagi ti mauri tiyon na pa e kataw tuwa ba inakun ti may say apa yang mewah, tersemari tuan ti milion maisi yang kai, aika asan po mewi yang nanti orang kayu. O inakun apa yang tersemari wanungu ti milion maisi yang kai, aika ati ima tuan ni meyaka meti orang ayu, nda penin uwa tanga wapu yang mewah. Ti HIV, irota tiwan nape apanin, ari nanon apa, si ti ima tuan ni meyaka meti orang kayu, ya serepe, ni bosina ki mentepo ta kipukin ti mewri, tiwan nape. Pa iyei, apa tepe uwa, ntepetepeke, inora girigirakin maisi yang ti HIV, yoya, narun tepe APC, ada sebuah kanan yang ayah. Yang ini kira-kira soalnya orang kuali dikini maizin ti orang kayu. Ilu iya ke ASEAN susu. Ya ingka ilu amin naika ASEAN kama tua lagi pa. Ini ke ilu iya ti HIV. O yei, takatau-tau pa. Inapun iya ini kira-kira kini maizia. Aika arik ilu iya ti orang kayu. Ngkai pun. Yei aika ati matuan suai susu. Aika ikawa yei ka. Ikuana nibusi yei ti orang kaya ti HIV. Tuwana. Terutaitain kapunganan. Ni ilan naika ASEAN kapungan haki. Wawa. Takam lemme mayroon desina. Aye iro na ti HIV. Tenua, temaguri me ikuaki. Digi temaguri me terara. Awa, tebeni nibure aye kimeno na kia kapongan anta kantam. Asina kangan ka wadeke busin ti ora kayu. Kate me tua de soi bugin ataki na poko paka ya me ti ora kayu. Ka wadeke ya ke pun katoka kapongan anta ti ora taitai aye kimeno ke kapongan an neira nei ka asen kapongan aki. Kapongan anta tenangu ani pei taiye ko kumakuri. Iye me ti ikuaki. Kapungan ati dapat ni kamera mana? Kita kontak minat untuk tayin TV ni nipure ayah kita. Kesiuku berom asyik mana? Takau ni apa? Eka kawan kita bermohon payah tesis soal HIV itu ia di koko. Awan ati apa? Apa kaya mete orang kayu? Ayuh tesis so ada enak mana orang asyik? Ada yang lalu beritahu apa? Enak kita kira orang HIV. Ibukin tak kamera tata yang orang orang HIV. Data kita obisin HIV dengan bantar pon na isuan ni mewah wawa wawa tak perlu anuwa isuawa na wanita bakuri. Etau roy obisin HIV ni kalau waktu isuan HIV, atau meroro ayunus na borak aki hari kita wuih HIV. Samaan paya merungi ramen cawak at HIV, yang anu mari dekupusina, yang apa ra aki dibas.

Mewri kaini gini pes, mei makin na korore, jono ndai na, tawaki, me panata. Ipea rung hagi na kun namni mewa kien tu wika yu, mente po ta gibugin ti mewri, au kotu ki ora kini manga na, arita pi me ti ora ki, eti HIV, yon ne pera, e gini pes. Eka me toa ta po ta gibugin ti mewri nti on napa, ki di WHO, pati HIV, ngai yang kai to wana mei po kun ora ki, ari erigipa, anata pia yang po ta kin ti mewri nti on napa. Eka tau towa gipa, ina kun te maisae, Apa yang mahu? Tetapi mereka tuan itu million masih yang kai, aika asalnya buat mahu ia menjadi orang kayu. Oh, enakun apa itu tetapi mereka wanu itu million masih yang kai, aika ati mereka tuan mereka menjadi orang ayu. Nda penin wo tengah apa yang mahu? THIV, ero tak cian napa penin? Adi nana napa? Si ti mereka tuan mereka menjadi orang kayu. Ya serap, ni bosnya kita mentepu tak ibukin ti mahu ni cian napa? Payai apa tapi uwa? Tapi tapi ke? En orang ini kita kini masih THIV. Ya ya, narun tepe ABC. Ari si wakani mengaya. Yoni kini pasal orang orang buat dekat rumah sini orang kayu. Ido wia ke asen susu. Ya ingka ibu amen deka asen kamera tua agi pa. Ede ke ido wia THIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enapun yai ide ke kira ke rumah sia. Aika hari ke ido wia. Tiara kayu kai pun. Yai aika tima tuan suai susu. Aika ika wai aika. Ekorna ni busi yai tiara ke THIV. Tuana. Teru tadi tadi ingka punganan. Ni ide deka asen ingka punganak. Wua. Takam nama mayron desina. Aye iru na THIV, tenua, temaguri me ikuak, digi temaguri me terara, awa, tevene ni bule aye kimeno nakia kapongan antakantam, asina kangan kawareleke apusin tiara kayu, katih me tuade soi bukin atakina, pakopakaya me tiara kayu, kawareleke aye pun katoka kapongan antirotaytay aye kimeno ke kapongan neila neika asen kapongan, kapongan tenangua ni pay, taya koko makuri, aye me tikuak. Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontom ini nanti tayin TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku merom asih temen. Takau ni apa? Eka kawan kita apa moni payen tesisun THIV itu ia dikuku. Awan nanti apa? Apa kaya meteor kayu? Ayo tesisun ada enak kamera nuana sia. Ada ilan ni biru tu apa? Enak kiri kiri nuan THIV. Ibu kita kamera tata yang dong dong THIV. Leita kita obsin THIV dengan bantara pon tesisun mewo wowa wowa tak perlu wanuai suawa na wantepakuri. Eta uroi obisin THIV ni karawa tisizuon THIV au temeroro ayonus na boraki aki yaliki ilo uye THIV. Samone paia merurumira men teoraki e THIV yon anwaririga busina yon apela ekini basi.

0: Una Meuri.
1: Una Meuri. Una Meuri. Meuri.
0: Hei Meuri, inquieto te la pon mei.
1: Hei Meuri, inquieto te la pon mei. Meuri, inquieto te la pon mei.
0: Ngai ya roya ne pon nangis ke de tapon ku aku. Memang ana de tapi cara ke de cibi. Ngai ya ku kan kuam kate kiroi meka.
2: Ku kan kuam kate kiroi meka.

0: hanya pun mawa na pete rain ke te meton bismain kami tan de ta kana na me waki na meta pa ne ka mungura na pe me yai ai na angari kita pe wadi te kan ama runa pa te meton mara da te ro kon da trapon mai esna bismain ya ko yai kona me ori te me waki ko trapon me ya
1: Nyanta
0: ha. Maya meyon te ka te strike na pena ko im ko yete te sane me wa ke. E ka ngai te ka nam sisra ke yo. Kona ka papa ka te ka TB. Aiyah te CP pun cuara kengkai ya, orang kura-kura nape te? Kami senapai kain kiri pesa ikasan rota kimi ya. Eh senapai yo ke kairu te sana mea wak ya. Es ke kairu?
1: Es.
0: Mai angge abun isna pe amde ke kwa kana kona pe am kate ke roi me kan
1: Mai awara de ni na wa Abun ya abun kan ke ro wa ti around ma ne a re ji ni sa Mun ne san ta ki yon ji so Ibu ngai nerangai kai kai sah sah kita mendengar. Ibu ngai jadi lewat yang Arab.
0: Mai yang kaya kau nengah Arab, anak petesan ni mewah kaya. Kau kau mahasan penrona ini nanti. Teman tadi kaya oke, kau nampun titik roy kau mekan ni. Hai apa nanti tanah peti panam nampun katik roy. Napa yang nampak kuasa ni mangan. Te me tona penuringi na nena mkatekiroi na wante te tairi keio. Aipuensi te wapui me tenu alik te minis o sanang guwatake na kon poonchawa. Poonchawa isu wate saungurakes pun te me ton wakina kohan pun pismaina pangkami on isu wani mea wake taporo wawa hawa isu wani mea wake.

0: Oh, ini mana panahnya deh, kong radio ni kami awal kong kau itu song radio, kau mengata roy ni pentaka tak ada lagi nama telefon, ada lagi nama radio untuk roy nongra nak kon kanuan wan am kong ra, ya taya, aku taya, asyik ni nataya narana, apa aye kari. Ayo tu kong radio hari ini tu ni berong aku yang kata orang bawa kanuana, mana naru ni kari kerongan kong panahan kiri pes, ikhena race kong me, pa ya kiat ini tuan diri, pa ya kian kawa yang diki yang nape mayu ini nanti tadi tu wana mete wana. Diki, yon na bem etarabai kai. Awari mga ngay na be, eri na tatiripe at yosarindi mga tawroy na be, nroni ko na ko ni kanwan, am kongraan tatay di kayo. Ni kanwan ganyam kongraayu, aw inapuputo, me anavati te church fund, ari inatawroy ni koroy na kontipong ete ingapong, ni kainis me karavan na kongra. Ana kongraay kay yari na koroy, ndiawa te puina, ni maniapin kana ipikinipew. Ana kontiwa wawan te pagkantay, inatawroy ni karoya, ni manepen te katolika idurete ipangantepure. May may neswakiroy na konkanon ng kongrayo, o sinangramo te katangtangay warirekeyo, dero ba inakatawroy kuroy, imayin wakinan roy kanon ang kongrayo. Ewara, ito ko pagkawon pero ang kanon tawroy ke? Niyari seri ma. Kangayin ko ang misawi yari kam karoya, Ntai kan aku dekang sesane pengkoni meroro wakitna. Koko nari kini kapara para apa? Ia apa kaya? Aw mianga kanga cerami wa kerimina.
1: Korara apa ibu kini ni romorong wa? Detaya iyo menda na itirati child fund kribes naronda na tabuari. Eka peya kepe ana koroya. Ia sang kai into kitera nari. Tisaveyan. Detaya iyo nena ngayi te tokongora ana korowak. Nipun nono nabe kan dari mei eita is na kon dari pikir nipu warite Ministry of Education ke angkan ni temeroro angkua tak kita nak pun si tahu ikan ni orang ni jay wawa teranari toko angurai nak korawak patuwa nanti ngapong atauwa nanti pakantai ane nak korawak nak kon tewi kayu entak apung yang kanwan te temeroro kanga sebawakin min kanwan nak ke Asan ranari, nukunya kita non time de, tesabihin tena andau saya ka aku kokor. Anak ratai me, kain tena on, nika para parai, kuku neta dewa, ni lekereke me. Taka tu, wana ni akakin nari. To, ikan nata ke pati awu saan, itu me nakon nana rante piubi kiyak ke. Yang kanga ikan kanwan neta dewa tena ranari, sebab dia nak korawa kinta yari. Oh, kota ni mabin tabari. Ewakina kaya tiran hari itu sebagai kiri, orang nari anuri hari kita bota nama tapi ya tabuari. Akarawa kaya itu makurin ni dekere kita itu sebagai hari. Punya ya kita nan sisra kita naus, orang mengai hari ayi dekere kita paya kiri. Anakona insosok kita ini tiran hari, itu makurin kana akarawa itu, dekene kita.
0: Orang yang nana nami kanggora hari kan kena makin hari kan otak kanggo mani begi kena makin lah. Yai dapat tahu kalau kami nawak ni ayah ke pun si kami the child fund kau kan ada ni kabar apa?
1: Pun yai dapat tahu ke senawak ni ayah dia pun ayah ni angkua kanwan takar kita ke ayah si siwak ni ayah ayu naran tuan pun anak dapat tahu temise atau tbmu ayah lewak ni nanti takar kita kare desau tarawa water supply project atau tuan hari kita ranari. TPUB ini nape akuansi lah karena senawaat yang agaknya entah yari akuansi lah ikan nari si mungkin tenunga tu bot akia anaira kan wanita nari itu kongoran. Honda itu ke mian no ini nape kami tata ika anak tauroi ni kan kuat jadi mungkin ia usah ke kam yaya ni sisirah kau kanga anira rona ina non tain kawarakini mian kami kan te ina non tain kongoran ikan. Rapat hari ini kita nak main dan naron demise TPUP, atau TPMU, maya kita tauroin korai kami tata ikan nak ini. Maya resiran kau ngain kami, pa amita indro ko, tain kau ngurai kan, ntiaro pa kami nakonan, tapi kita demise sira ke sepawai rarom kami, ake anakonan dibuka ke kerakin demise sira ke kami rarom, itu ya tabu ni makudia ke yesan manewe. Inanun wakin tesave entai kana ko oye sisira ka ke kam kana ko na ko ya na ke aro kon tai are ye ta biwa me bo kon na mi sisira ka ka are ke ka ki ya iru ya ka inde sim oye kana ke ke ka ki ya Ganen taya yo kana yawagi te meruru android te taya nan kakawag ba ina kona ye indike fuokam mo kame ta ta kim yo nam sisirak aikan ko eri kare ya ke akaki am sisirak in tainte tero kware
0: Awai nei kai na peroi yare ya busire na peroi na kontoki na kanu annam kangura de tairi ke yo ana kandani ham kangura ba ye kari ki pakwata ye patira na karabaki na kontei ngapong Ocera botana airangi ni kakawa ki na koim. Anaka mwana nane pe pa yei kaari ki pa airangi ni kakawa ki teroko. Nongora nte kwa ngora yu. Nkai amisisira ke getawa ki konaani ke kaa ki nte tayere akarawa yi esta vei ka inti chaot fan. Wante taye yu awanang peni ni ke kaa ki. Nkai yei dapata ake poni ngai ake anata vroi ni ke kai amisisira ki. Nangai yare ka pepe ni nkami roko pa e kakawa ki te tay awaya ki oki oki. Peikara ke kamkan teakini, peikara ke kamkan sisira kiai. Ana pene ni poka ki, ana pene ni torupea ki roi, na nomi ni kea kaakina na kon are kamponi kaantani ngaya. Ana kakaita uepe samkongura e pae kaariki, ipukin teimea tuan na nomi. Amitai, are kamasan teimea tuan na nganga na kon nami kongura yu. Uringa pene mga kiri na pene kami, ami kongura e pae kaariki na kon taina na pene yu, na kon taikin teingapong. Rami dikeresan roni kami ni kapuponga kanon nami kongura yu. Poningai na pe eri na tatiri pe atios. Kurara pariki bukin nam tai. Tekiroi nikiran nam mawayo. Nikiran nam tai rike ayo. Metu roi. Ose mga po. Nakontaini na pe ayo. Nakontaini kinte ingapong. Sapo mo ke? Okay?

Awai pun wapu mete nungurang kai te temene semu ini suwa. Rawa kote meto nungurang dari kinam derion apun wakin aku rikin kakame aku mete beko dari kau dini dini ke imainya sana menga teitan aku kanan nam tai di keyo.

0: Ya naga, ya kan memang orang lepas tanya tak harus pasien ki.
1: Yang ini, jangan kan jarak jarak.
0: Aiko kau ngurara, sama kau ngurara. Padahal ya kan tempat ini yang ibu kita harus pasien teriri ki.
2: Eng, yon kawainan yang awak, tak aku one round, tak aku spasin. Ibu kini cora ke ada trakoma, ada pun orang kini temeta, atau escapees ke temeningongo. Mena pun tu niangu, teriri ke ayo, eh kangai teh kana. Pain orang kini kai, ibu kini sakini kunim, awa merurung ini metam.
3: What time, man? We're here. It's okay. Tell me, I'm not the winner.

0: Kong abis istirahat jangan di sana mewah kaya. Mewah di kong panau mekan.
1: Pengin takkan jangan jalan.
0: Apa nan roy tepung ini kanuri ngaya kekawakin kepungan nakin mesin tau wareke panes oni roy tebar in jalan nabe ngaya epun dia selepen aku teyakin nan wakan aku am katikir roy mekan.
1: Ayah, ini aku bau mekan.
0: Yo tapa mam kan aku am katikir roy.
1: Ayam katikir ayam makan awal sekali. Enggak soi nenos. Nengi la ni nengi di ta tendu na. Hadir lagi nasi nawai ni takdir. Hadir lagi nasi nawai kau ni tak. Oh, ni boleh nama business. Tapi dekai yang payri. Atau cuma yang bandar. Ya hadir lagi nasi buat yang bandar ni jengka. Kaina nao yung katigiroa ina si a katigiroa tininawa kaya ayya atasinda
0: ay nang dara para mon taripon nariyasan ka ukuroy kanon nara imewa kaya tinti nga po ngayo. Anapun di mana pun kakatikiroy ko ki an mga pun data ti ito panan kami odi na koy mo rikin ako yaki pasta na pun nuring iyo an katikiroy iya inanan to meron ti ito nga po ngayo ipon mama na petirain yasan ka mama ati aratare po ni bukim kere ko na mga tauroy data yon isuwa ni mewa kia tapuro wawa hawa isuwa ni mewa.

0: yanaga yakhanimenga ri khona beta inta ga busipase ni ke
1: ye ngini ayoni kanje jora jara
0: aiko khongora ara samenga ngora patirati yakante boteni yango ibukinta ga busipase ni teriri ke
2: en yon ga wainani menga wa ta ga wo one round ga busipase ni ibukin jora ke de trakoma ari bu nora kin te meta escapees ketemeningongo mena potoni yango teririke yo eranga iteyakana painora kinkai ibukini sakini kunim o merurungini metam
3: kapunga nai tikidin tegi buginneni kiyakimka karawan katayam kidin tegi pokasinye kini kidera dikinta kawain ditayere na dikwa kiyai. Arigatem, pakiri peste po poto.

Ang kaya kapan di metan apa nung rayon metan na ng program ha rapubusi na pang kanemi na yung kanga ite akan te tapubusi ayo Maori FM 89.9 tenga po ngayo. Yabubusi me kwa katangan na peto kurana meri ka ente makoma panakan na kwa kain na ka ini maye. Kurana pati kiro ay meka ni. Oh, taka meori na ko mkwe tesa deitay na nun tenga po ngayo nam tapay na kong rame ye yasang kan nindi na teto kurana meri ka ente makoma. Aku akan tanya apa aku kukurai na penayu, aku akan aku anak pakai nama ikannya ke.